mo husinya mui maria nana nyuera rapure omoi husinya mui oduga ite nana rungona mu o nyueja o ero mo komuide hito nyuera nyuera rungo maria husinya mui ei kaimu hukari nagari